0: Yami samo sunga Rebecca Molope ke gecam ke kokoma nka eke he agamwa hm ke mo sunga e tom kom kuma hm sikama qesa qe ka usisi ke koma nke gqo atu qa qa hm ke wola hm sunga ya deki eti tom kom kuma hm ya kwe ke tsusi ke aqala to wa ka tseke hm ke wola kuma hm
1: okay manga go mitlanga go ka nge ke tseta mi kuwa Kundinu daroti swata ta mahina kagui jikore kuwa samsikuwe dan sintan ju jikangi king juki sayi nge gui kuhara stas dan juki gui wari ta majika nga juka jukoke kogi chung SKFM hung nga gui chung nga juki gui nge hara stas nga juki nga san juki gui wachika hei ma bangka hiya kanta bangka gui simbang hei mkwa wundia ton hei mkwa mbakhinta nge mkwa wundila Jambi wan jumba, jukwan jago koko nga e. Kunga jukunga ada chung adam kumanzan. Tanga wan jumba e kunga, juan jaya. Kahalawa, ya kiti jangalavalan jumiasho. Magagumiasha e, oh ya, what it hot aka. Oh, what it hot aka. Moment jambi mesu awa. Tomosan. Atikan juatum, tit hot hisa. Nja aku bukan datang. Sekiranya jauh undia dengan aku, kamari ini mungkin dia tuan ini kami agak kecil lah. Muka aku yang jauh dan juga kah, aku aku akan jauh. Amin.
2: Amin.
1: Kau kan bahkan masih tangge. Tunggu ni.

me samo so ye ke ge kan ke mke wolan my masika mak I am koko maki chang sa ke akenam te kan 15 ke ko un te ke akom te ke avundila akateti te te masa akon akon ui ke ke him tene ka avasika gileka ke him chwa hao wa gileka ke him chwa since ke hima avasi ka kwa masa gong akun kwi ke kokuma ngung tum kanti tum kwa radu ekskefe hamsa tom maso sa atike he city of hope ayi prekala akon hoka kwa ngang

0: Ye miss amaso ke ge kan ke mke wolang tsume masika maqa ya mqoqo ma ke wolang tsuma nke a tswa ngum seta ke tetya e am kwa ta tsampre kelata sa ka usi ke ya ngum ya ka tsike mm ke xa ke tsam tsuma masika maqa ya mqoqo program ke tetye e mseta ke ne ke ngum tetya ina fier ina 20 ke konke radio xkfm tetye masam prekala ke wolang tsuma
1: baie belangrike baie interessant. Chika e kunga e matisa mukupanga. So na koma tende baie belko. Nawa akhurut yehi ake chinawa. Chia wo nanju rechta ha ke hana kungu ma chika hana kungu ya nju kwa kala tama ke ma yachi. Na rechta hanjamu wa na. I was like, Martin, masih tengah berita tu tengah ini, kau ini kau ngaya, kau nanti kah nikaya, kau ngaya cewa ngeri, dia macam dia masih om lekang dia rut, venue, kau ya cewa, kau ini, kau fokus kau masa, kau nol, kau stasiun ni jumlah macam yang mereka kuat, masih tengah kau, kau cik kau dah nol tadi. Wah, juga macam nak gue, tengah juga ada cingir, kau cingir apa lagi? Rektah kau sih sike wang kongga, kau sih sike wang geleka, katua ka, geleka ni wah yang hangut, yang yang apa? Kau kasih mesej, kau kasih mesej wang tu, takkan? Masih tak kau kau kau coba kau nolak juga, kau lomba saya juga cingir itu, tengah kau ni makan takwa. Takkan kan, kau ini sih pun kan dia kan jaga ewa kan ini, disku kasih orang ke kerja ni neta terus nak duduk di neta ewa. Kalau cikwa bayar belanja kerja cikwa sih, kalau kau mai, ngapai 2016, kamu masa aku sih sih kaya tinggal oleh kat rumah bapak teruskan dan mulai kau ia cuci. Waktu sih cuma sih kenalmu, kau cuma makan dan cuma kau ni kau dia sih dia dan nuwa mata aku. Kan dalam orang mata aku melawan kamu free, sama pada, kau kesihatan yang diarun di yang uang nyawa. Sama siapa ikut kami kami ini ka, walin di la umiha, ini kawan juga pada cinta nampak, kau kan ada dari yang dulu ni makan tu kau cuci, makan tu mungkin ada kau plan ini dia ini, restak, mati sa mungkin cuci, kami ikut kau mungkin, berjam berjam mahu kami sesi kami sesi kerja pangga, berjam berjam sesi saya ini, dah cuma. Ina bunda ko, mati sa, mungkin tak kami sesi penjam itu, penjam macam, ya, tu juga he, ya, macam itu, macam tu juga. Penjam Yesus Kristus, jangan cuci, kita hanya kenal cuci cumbang Yesus Kristus. Bapa cici dekat, anjuk kuningga. Penjam kita tua, jumpa anjuk tu, kuningga anjuk kawa. Jawa kaya juga kaya menghadangnya anjir. Jangan dikhali akhirnya anjir. Anjir. Kau sisi anangun kawa kaya. Ia khasin, ia ikit kawa. Kau sisi pelan, kau sisi sakit cahai. Sora, ia cita katanya cintu sima kui. Ia cintu, kau sisi kendia. Khontin kalengun. Momo kaya juga anda kawa. Khomunya cik aici. Tau kakaknya. Engga uang cahai. Tanggi Yesus Kristus juga bisa mungkin cahai. Kepulan cera ia kita anggap bersih, kalau sekuat kau makan jam itu, sekuat noci awas, cip makan minyak bayi itu, mahu Yesus Kristus awan dari bacaan dan jua punya, mahu kasih aduna sekuat noci awas, cip makan minyak bayi itu, mahu Yesus Kristus awan dari bacaan dan jua punya, mahu kasih aduna.

exka if kawa walang pangamta na kuchu awang mga programa ko sa wisi si ka ke rado ke kawaya tu kakay si pangamta ko kay kwa rado ke numuro yang wanit in seva pen neha FM ke mengo kang mga ka uwa kanuse ako si dagi lungsa ka kamo ko siyo uwa chik yung tan chong walang mga ko sa wisi si ka ke rado ke kawaya tu kakay si pangamta ko kay kwa rado ke numuro yang wanit in seva pen neha FM anum tutu kwe awang mga walang mga angkoy sa kawisigang kong kake radho ke kabaya tuwa kaisi pangungo sindagi wulang hachichang tenungo nga kamung alikwa a wulang ngawa tam tutuko chu awung nga program ngawa ya kwa nga dagi ka uwa kanwisi si ako sindagi lungsa kagwi ng kamungo si lungsa kanwisi ako sindagi aman ngusina nga nakwa masindiwe ki chukuna kana kukumang kana wala pangawa teni na tuisa kwa sing okanda dari kita cukup na pengawa asing di bawah rumah saya, wajib kita mencung ngawalan ngawa, angkui sakui si kake radu kaya tua kai si, angkui kai kuara duga nomoru yang wanitin seva pen neha FM kuangkan gua supa ke nehen dihar tak manite, muka ngawalan ngawa wajib tawa kuang tadi ka uwa gospel song ke kerkam masuk ke perkara angkui sakui si kake ngawalan ngawa ke mau ngawa masuk tentu tahu ngawa ulang.

0: te yo kai tsika ya hwata te ya ta tinga sikin kwana te kwana ga tsunzu oka mo le kwana ko si tuki an an kwe ke kana kwa ya gona go ita manya mo ga ke ya ta go nyisa na go ha ha ditita ka go ka tswa kwe ga afrika kwe tu nto te te ka ya go na go nna nna mo go te o tsang tsa diki tshonye go mo so bo kwe ya go a tsun a kwe tsa ave tse ka go dikyaki nga ka nto te do go te te ko nna mo go ta go tsaya go tsaya go go di komo a Nak yang musuh cek ambang ni gitu ni. Nanti waktu kah tak kaya ku aku ngam ku dekuan. Tahu kahde ngam ku kuan anak kahde cek aku kuan tak kano tinggal sekin. S A B S ya ku eh nak tu jauh kau di taman anak tu di taman dove ha musuh ku eh ku eh ku dia tentang kau nang yang ku am cakum kena hingga cakum yang hingga ti. Nom aku nak sih kah gara kah ti. Kamu ku pendeh 3 6 2 7 2 am SMS anti zeno tetalah tu tetalah sih kah. Nasib susu paruh he Faye Franti.
1: Excuse

0: mana shosi ke shosi ngu kabumbu chika ndo he ngime siki nguwe ka chinta kikawa shosi kundake panga shosi ke panga tuna takasake panga tuna takasake panga tuna hee siya khare kem nga seke singa kuya kula kem nga seke singa kuya kula taka hee seke singa kuya kama ke hee nima oke kaya wumbu kanga wanto anga kwa anga kwe wute wanga nganga kwe mchiusi ke panga tenga kanda ke ala ten kulma ke kama za ngu tekwa teka amak tuishimi amak to tuishimi yandu ke kuke kwa sama kwa mchakwa kaming ta sanu kuda ke panga kanda nima ke kwe kanda nima ke kuke kwa sa kuke kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa tutu kwe talu, tutu kwe nimi usheshe. Takama ke nga nda cho take wachu. Nga nda cho take wachu, take shang nga chawa. Take shang nga chawa. Ya chawa ke wa. Ke kabi ubu mputang ke wana. Tak au ke te chu. Take se kwa nga bangu, mutang nge chinde singa ne kwa nga bangu nge. Nga nge ka nga bangu mputang nge chua kondwa. Sak au ke nga kondwa. Tang nga ndake chingde, ya chingde kwa. Ya chingde kwa chingde tanga nzama te. Tang nga kwa tanga kwe, ya ngonde kwa tanga kane ka ng. Ngoke wa, ngoke akale ke wachu. Tang nga ndake chingde ke kwa tete wa chawa. Ya ke nga ba chika mung take kapi u, take kapi tanga nga ke kham. Tang nga ta chawa ngay ngu. Tang nga ngu ta chik thwa cho ngu. Nga chik thwa cho ya kukhe wa, chik thwa. Take kwe ya kukhewa kam kondo. Ta kam kondo. Kam kondo ke kwa tinga kwe ya. Ka kane ka ng. Makhanda ke ngemi u sheshe. Mcha ke thaba kwea. Ta nga kwa achewa. Apan nga ba. Apan nga ku kha chewa mcha thaba kwea. Ta nga wa ke andua. Ke pata ke ngwa. Nga wa ng. Ya shoko. Ta ng chinde ng ashoko. Tenga ke ka ishkak thaba. Mcha kak thaba ka kwea. Ming gamang le misoko shimang ngai kale chwa wa. Taka chuka ke ondo wa. Kake kake tunda pulubule ma ngau. Ngau. Ya kya ndo ke ng. Da akwa sa akula. Ta. Sa ngau anu kena sa chao ke ngua kwe. Ng ma. Sa ke ng ma. Mko ngai kwe amaga tiniri. Tiniri. Tuke kwe yalfiri. Tol firi, yen iri. Tega ku tuwe, tega diri iri. Tega diri iri. Anja, hambala hal firi. Cik tuan ni, kengu tega sasa ngwa kwe kui. Tega kesa ngwa kwe kui, cik tuan tak kewang gele. Tang gele, gele ka keng gele. Tuwe tega chungtenga kwe yale maan dua. Tang nga tega chungtenga kwe, kakwa kam kondo te, kwa kwa nga kwe, tang gele keng amcho ka pulani. Tapi ojo ka pulani, tapi orang kau cakap aje takut awak dikanjo, dikanjo, saat awak tengah ni mah agak awak asal takka, dekwa, lagi kau kam kondo, asal aje kau nak guna aku ini, anu satu, empat sung, dua sung, dua num, tengah kau cuma doa, tak kau tu dekwa, tua di sana, tengah ni kau cik tuan doa kau, tengah kong a, tengah kau dah sanggup dia wah wang num. Tang ngai kam kondo ngai kam kondo ke kan gi te gao mjo muri ja kwam ko ko ngai primer chi apan ding ngaba chi thon da pen ngaba ke shawa mo ma ke ngai ding ke kwam kum plu blema mjo ba ke nga he ke sing he ka sing ya ya kum gong chi thon jin da kum gong ya kum gong chi thon jin da kum gong go chi thon lo ke sing ta ngaba ko mjam jang na kwang hu ti u plek ndol obum mjo kum Plekin tuli. Tak ajiji. Ah, hini kumi kagang. Mcak ajik tua. Kagang, mcak wang gereka. Taka mcak di wang gereka, mcak diwi. Inda masita mcak panggila tungca. Makandaga mcak u, taka mcak diwi mcak jacin kari. Taka mcak jacin kari. Ina khajika wakak tungka u panggila mcak pangga. Kandua, kangwa, panggila tungca. Tak kau kau nengka umat kau dengan kau, amatu yang cuma ngatua, yang ngak thai moa, yang ngak thai moa ti. Yes Kristu atu umpera ngamung. Tapi si gaga ng, he masih si tuan ke sing, si tuan kui, ka masih si tuan kui, tam kui. Muka uwa tam ni, muha ng kuang kui cikang ngak harakit ngwa, si tuan lak angga ng. Tam ake, yes ite cikang ngga wana, wa satana. Mkwe ngakui, satana, hinako si tuan, hinako yes Kristu. Yes Kristu, wa ngakau. Masing gele, gele jeng gele ngak tua, ngak ke anda acawa. Tapi anak gue kau pun gak Yesus Kristus tu, ngak tua a. Mesti ma, a hanggula. Muka saya kuang, muka pun ngam panggilah, wajah bica um panggilah tungca. Tapi aji kau pun ngang, makwa dengan apa ni ngapa andiwi, diwi hanggula Yesu, mungkin Yesus Kristus ngak tua kau, kagang. Mangai dengan asin tu terkeng engga, tak neng dengan gue sama muna sula, yamju, mabang kata sesa, muka singa wakang, sama kang, hisa tu bangga kaya itu tegak sama kang doa, muka sing yes kira ke sing tu terkeng doa, agak kuat dengan gue, gue lemak ke kama, dekat dekat gue lemak kuat ke kama, amak tu simi, amak tu singa dah kama tu simi. Yang tu aku kepangga, kamu tu nak aku cuman doa. Kasih apa panggilan jambi, hezin apa panggilan kawak aku kangga, sama ke satana agakum a. Anggap kau satana ati satana kau lemak kama. Satana kau ada kama tu esmi. Kaya aku ke uang kira kah ikut di bawah cakap kepangga. Ati nak kau panggilan mi. Tak aci si, Yesus Kristus atau ngak tua. Satana ng, satana satu tua. Desku itu angkat tua kau, cik tua diri yang cuma ahanggula, apa yang kau ahanggula? Cik tua apa yang kau aktual engkaja, dan engkang ni, tua kau kawatah Yesu, kau kawatah Satan, kau cik tua nak kepangga, tetap makan doa, yake ale, kalau macam cik tua nanti kau mati cik, yang kau tengah kau mi, angai mi, cik kepangga kau, kau Satan tu mula kau. Angai mi, mici ke aje pangga, makulaka angui tengah gua aktui singami. Mtempa koko bengkang, hangula Yesus Kristu, hangula Yesus Kristu ngi Yesus Kristu yang ada, Yesus Kristu tu ngak tua, gua cikan hengele, kecik cikin ngak tua, cingkak kan acawa, acing ngau Yesus Kristu tu ngak tua. Atwa kukungang. Tapi kalau adu binti Yesus Kristus, hentua kasih awang gereka adu kasih pangga dendole. Tekan dendole kan dekan cip tuan lagi pangga. Yes, kasih tuan kan dekan cip kau pangga. Yo ke syawa. Ngaku angkagang. A basleti ang apa yang ngapa ahanggula. Ama panggilan tungca, ama panggilan ngapa Yesus Kristus kan le. Kong apa yang ngapa ahanggula. Atau apa yang ngapa panggilan. Yesu kasi panggilan Satan karena kau apa enggak kalau cinta ke aku asa aku lah apa yang ngapa andi bi nanti panggilan Yesu ini off andi bi panggilan Satan ini kan ngakang kau aku asa kamu aku asa gumci kau cinta kau tungca kau apa enggak apa yang ngapa andi bi si panggilan Yesu Kristus ini ni Yesu Kristus yang ngak tua ah. Gue cik itu macam, cingkau ke angga, cingkau anda, ya ke yanda, ya ke kiti, mungkin gugkan, zakat kawa. Tapi enteng gaya, lemak kau kuasa mi, ya kau kuasa mama hati, cingkau mu, makul kau kama. Tapi nanti ke unci tuan ni, ya ecih he, ya ke kuasa, ya ke ngat kaya. Akin ngak tua cawa, kain ngak tua cawa, akin ngak tua mueni, momu cingkau kian doa, ya syukur sing, ugu guan, cingde a syukur sing, yoko na problema, tak aci ci, koko bengkang, bakung ngak orang kau a, panggilah, Yesus Kristus ni, Yesus Kristus ang ya kau ngak tua a, Yesus Kristus, wa perondom ku kuasa, takaga mumwene atu mpanga pangela thuncha tamke sambimbila ke kwamu mtapanga pangela thuncha pangela thunge mtapangela njambi leko satana apenga bahangula satana of njambi te yesu kristo atu nga a lezi kanga thwazi thwakang ti thwakang yake sianda take kriti yak mjubo kwa sami tamasi yesu kristo ke kwa sa murijin a farsi yamju maka ko kunkai a hangula yamju ma hangula ko kunkai amangula yesu kristo ye wa nga thwakau di ama hangula sa den wa khunkau satana wa gamu gwechi gam kesa hichin kwa nda ke o gele ke chi he satana ke ga mki sa bibla ki kwa mu di kwe satana wa gamu mutuma yesu watu mamu te da kam watu ma satana kunu wa gamu gwechi ga he chika ke kunde si kwa chin kwa kang bako atambula yesu kristu nge yawan atwa huna satana kunu wa ga bisho ko sing bako ko bin kang tambula ri jang muri jang ya sona akka hangula mcha pen apanga twa o ga sing chi tkhawa a kan ku ban ngushin ko bi khun chi kan wa wa wa wa wa kham ang ngun twa ga gam ga ka tho ka ne tam ga mtwa kho kan o kan ko chi ga he chi ga khan twa ngun ke pang ga ta ke nga ta tsa ma khan twa kho ku sing ngai ko le ma ke kham ma den ga ma twa sing mi ga ko sa ta ko ni ku dang ngam ta kam den ga kwe a ma twa ke sing mi ku ka he mcha kwe pang ga kya chi ga kwe pang ga a kwe ang ge le ge kwe pang ga mi chi ke kan twa mchi ma o ma ko pa sam te ko ko ming se ga sa ri jang ri jang yes ku twa nga twa ya tu nga ta pen ga ba chi mchi amaya hangula ya mcha hangula ye chu nei mcha ka o mcha ga o mcha ko nga ka ko kai ka ko kai chi cha mcha pen nga mcha hangula ye chu nei ko bun kang ame mcha bun dilah jam jumbai an juan jue a kwa ko bun kang a ke khen ban ju he ke nyung gan ju ke sha kha ang ju kwa kung gui a ke kwan ju teng ga kun ji to ban na ji pang ga thung cha mo mo thung cha ge wa kwa san ju mo mo kan ju pang ga la a wa pang ga sa ta na ka to pang ga mo mo ji kun kan ne dan to kun ka cha ta kan ju to ka kan ka kun ju ta e sa ta na ka kan ka kun ju ta yesu ju ta ju ko shi shi of ni kan ko ju ge sa ta of ni kan ju ko shi ge a jin kwa kang aga kundinga ngo banga chi kan tsumta bunu tsama kyang aga kriti yam jumo kwa sa ya ta ma singale ma khang kam khonde go chi thwa ge go ngile ngile kan wa yesu kristo ke na thwa ngo wa khang anga go chi ka ko thabang me mega ke kang yo ke thabang da oplo bro ke wa na opo ya soko soko ko opo ya yang da ka soko soko ko ya ta aji ko ko ngang hangula yesu kristo yesu kristo kanga ba a ntsa a go kang no be ski sa nyunga a nga tsa yesu kristo kwa kausi to a ka go kwa ko yesu kristo jwa nda go se mangana amen
1: te a

xkaefkawa walangqawi panqom tanukuchu aungqo programa kusakusisi qa ki radu ki kawayatu kakhaisi panqo kui khaikwa radu ki numuru ya onetin sieva pen neqa FM qanumtutu kui aungqo walangqawa ngui saanchima qa ki programa kunga ta akusita ki kawa aman mhosea kukuma uka ua aman mho palapalan kukuma Wajik ekam tena kucu orang orang wa, angku esak wujud se, ke kawat tua kai si pangga bangai, dari kawat orang ni ekam, tena cunga wa, dah sari cima ke orang haji cakuan haya, dah aku alikwa pukam wa, untuk tu kui mua kawat orang haji cang ke mungga masuk, dan duit orang wa orang.

yo kai tsi ka ya hwata te ya ta tinga sikin kwana te kwana ga tsunzu oka ngo di kwana ko si tuki an an kwe di kana kwa go na go tama nyam mo ga ke ya ga ta go nyisa go ha ha mutita ta ko ka tswa kwe ga afrika kwe to nto te te ka ya go na go nna nna kwa go te o tsang tsi ki tshonye go mo so bo kwe ya go a tsun a e tsa ave tse ka go di kya ki nga ka nto te do go te te ko nna kwa go ta go tla ya go tla ya go go di komo a Nak yang musuh cek ambang yang gitu ni, itu ada kah tak kah aku aku ngam aku dekuan aku kah dekuan aku kuan aku kah dekuan aku kuan tak kah nanti enggak sekin. Es abis ya kue, nak aku tuju aku di tempat aku tuju sama kan. Dove ha, musuh kue aku dia tentang kau yang yang kue am tak kau makan hini tak cakap yang hini non. Aku nak sih kah ha gara kah dia, kamu aku pendeh 3 6 2 7 2 SMS anti zeno terdalam untuk dalam sih kah. Esok susu paruh he, fei franti. Exco.